Moro moro bunga wishishi ye kukumne kwe kumake XKA FM. Kukumane ka matanga mukanda ke Mateu 6 vers 30. Mateu akwan hem ke gamat la kao maning akwa. Mukanda kling kwe tampui. Kawa he gama o he kling kako kukuman ngayin e idwe o ye kam akwa mayani kwa ngumaka a. Katantang Gawa kwen tulu a, da gawa ngay a. Gawa a yunga a, ngana kwa ka ngay panga a itu yungi, kwa yunga ya panga. Gawa a yunga a, kanunga ya kawa a. Hawe amaki o chingi mage kondesa a, gawa mba a kwenyo a, ke kanda tam. Gawa a laya ya chikwa, ngana kwa ka ngay panga a itu yungi, Kwa leya ya panga e kwa yunga yi ki kanda kam. Gawa wa yang e yang hea ngu suya mungi tai si kawa mkwa hula. In kwi ga mvundila. Gawa juba e gya nga to ka ki dangi ki a kao e ka yunga ka kwa yunga ju ki kanda kam. Kaya kang ju ki tambula a kao e ki a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, eka spiritu sandu. Amen.

FM 107 over download Nyehe Tamakeska, Nyehe Tamakotaka 17 minutes and get Karama Hot Time. Come Oka Gitengo, Darnata Han, comes get a young CC, Uncle Kaji, a Tiamate, the Kiki, Kotuko Kuma Senate. Then we take it like when Niki Abasiko Dokun saying we teutako na, Tun Sakateutako, Kaukana, the Kitai, Kokotawa, Ainza Kiao, Karakun saying I'm Otam Kinu, Tekanga Veta Tino, Te and Nana Karaka, Aji, a Kratisnu. Ejigate Nelson Mandela tem o matsoni sa gateng nana kota kota anata ha makwa gate utako kwa yo wi ka gateng nana makota kota anata ha ta kuna ta ko te o ka ti ta ko kwa imta ko mhamata ha yo wi ka gata ko tswi mba kuri din nde kuri dita te kyare kara nana kota kota kama asenta inte a te mana ta kai inte an a mana ta kai inte a jaro mana ta kai inte a kunya mana ta kai inte a Haru tak e, na unkwa nasiki, ngam kwa namka. Nga ije te ngana kiareka, tamjiteki yaati jite. Ante unisaka kia wakara darasa yangwe, taku kondeta. Hito te, kekiru kutawa onkara guya masi na kutawa kuma asen makikuwa terikata. Ae, tamme, tondeta darana tahaya ya, tichomana ya ted mati Riano Dukes Nduve.

mandumbu kamishirute ushambu kukite gwaba kwa shikotongo khwere muyunda mtuma ta ako akite ta kono kaya na kiti yano kitabu mtuma dupe utakihi ewa jaduwe te gwaba tako mtanda chambu kama te ta kono shangu yuki te heti tako itukwe muhe unwa kumu gwabamba chuchu chwe itakihi machuchu chwe ya kuhiko shangu yuki ta kono katugo kite ta tikuntu he unwa he mgwabamba gaka kitabu te ako I'm quick like a shakam. Oh, eh? Okwa. I'm quish. The Hunu Guava Glacoj. Three. Playful Glaco and the day to good. Borima, Shambuto, they have eight of a toy in Dom Pasha, 2 years. I want to cool up ya. A bull down took I go back to a Muraka Taki, a kite, go back to the Yeve, Tikua, Muronga, the Hat I, but the Hunu Clark and the Hunu Tia, Juan Shaki, Maburu, she come to her and it. Juan Shaki. Di Java, Peru, Kanjeke, tapi gua betul teh. Di Java macam sih nu gue jepa kau teh yang bingung gua tu. Kita itu ya teh nu kue aji. Ada teh nu kue aji teh ina gua berseta. Kaya nimta kum kia o tama an skrupu he. Karena skok agama kata karena teh ter an gua berseta tuan sakit. Teh teh cakap kaya kuki teh. Tak kuno caya ti anak tak kuno kum ane oka teh dan kue. Mahiro kite taveti ya kwe ate ti tunga tunga yo te kia kwe ya vereha. A kite ta ke guanu, si vorovo kanu, tuingi u ma stengu. Tui gawama, barat unwa kouta kome kohu no si eya te ke si vorovo ka guanu stengu. Ta ata a kite, peyanu kwe nunge ta he katsa ta ka te kumate. Ta ba mka fufu ma te darate. Ba ande he mi iya hinu isi nkumu ma no kumu isi ya tati asa. Si nkumu kumti ka darate ana. A kite ya no kwe ta he. Kuna kita sana pun tekuama na panu, di teman kita ya, di teman kita ya wota tak ayat timu atasi, minta cahsi aje kan ayat jawab gue, nabu mungkin kan ayat juara kuah, juara kuah, kuna ayat kam kerja jawab gue, lowdown lawan kuah, sama kayak kuah ayat, kami kuah cahsi wau kuah, kiri oku, dia gama juru nak kuah ayat, kiri oku. Kun aku cakap orang aku kun, awak kuli cakap semua aku korom. Kam dibuma dari nak tuan aku yang kun yang kom jangan dia korom. Am kahaja kan ayah cakap aku tak utara kita iziki. Gua kagri hati. Kambasin gua he, kesum gua he, tungs kambang gua. Karena aku te, kun aku te sing tengge kacat kiri untuk ayah kui. Om aku te kiri untuk. Kafufum kai jasisha. Jasima wao aku aki. Jasi wao aku aki kwenye kafufuta kumadika kaima kama kwenye kaya kakadiyo kaya cha kete tita kuka aka tachonu kui tayi anguha. Guni tayi anguha sibai mtu. Tabo tayi anguha. Tewuma kuni chini tete hivi yano paraho. Shango mtama aki tete mama wani anguha tete. Mar shango paraho kwa kuya ana tete tena kuni ya adama tete. Tama simpai sama. Kama ama tuya teteta. Angwa kapunga ingu wako tumpi mkaisiki. Ta ata ti aji amuwa tano. Ata ti shwe no. Tuko ngwe kuntati hinyako anguji amuwa ku ana kutiki ya hoja aneta. Tinu tintamiyako. Ngu kuwe anguji. Tuku anguji no. Tikungu tete no moti tata. Tikungu moti tata. Hambe ti aki shahata o. Ampu wana mka angaji ki teta he. Katli simbumburu tano. Ti aman kwen agite. Ti yom kaha an. Ja butara kaminu. Ti changwema konjim yom kaha. Ti aman kwen agite ten. Changya si komburu taminu. Ti anahu chonin chwaha man kwen agite. Ndondi tachaminu ti anahu ma agite. Maburu tachaminu ti aman kwen agite. Kwanza tachaminu ti angu kwen agite ina man kwen. Gwabana chaminu atacha tinga gwabana ngaje ti atuiha. Takon akhbiti umkhiban getal kuat daw kay jamikum am khum urum am dom urum tenu asay ko tehima buma mkhiri um cha butara ki para ko cha rekhitia karena cha kya wat cha kun sa sama tapa o ka cha shisha gedwiji o aga ti shiya ibe ti kom ta anguji si aga kin ko na kun ta aga singe ni donge mo kan gete gara ki ta te ya ta ti ya ti te a te ti donge a ta ti ta so atati anako te ta a Nuti awe, nuti kwe, haa kakuni hengoti, nuti kunya kukuni kangoti te kwa adinu.
Ti

XK FM 107 wa ngixinxeke neham qola wakho xa wakhika 17 iqo yalfu radio skfm yara mo kwaqhamela wathi uyestona khona ngumngumke mgqoke wona kwe ulina samgqubu ram sibika mgqubu ram tica mgqoke qala yangu singixa wa satardar ngedwa ke ngaqala ka wanxele camtsa super hamgo khipi bhani quartal 3 the quartal 3 wa bhani Toto masa in the half school and top and a gear pasta and a pasta and not to a pasta on a pasta and then top and a pasta and not to a mandah pasta can near pasta can numbers gun it to una. You say a box city numbers gun it to una, but a pasta, but now good to a pasta and then a sulanka dinsta come school up honey up and a toy, gear pasta kitoa, a couple of gaffers school, a school at the top and a jinkin and the top and a tiny. Kan masih aku awak ni punya orang orang muka aku tu cina na, kalau Jordan puni cina aku awak ni itu ni sulam aku awak ni puna Jordan gas kan ni, kat sini pun cina, kat sekolah sini pun tu, adun sekolah ni ni puna tu lagi itu ni itu nak betul itu ni puni agit tu ah sekolah yang tinggi ke datam ina tu nak stay awak, awak dinas tak hati puni apa ni awak nama ini kan muka ayi frot ida ma kanwa amandereti topani apani atutu ange skola kuna tina apani agi to ayarti no topani skola ti skudiwi kan ama ge skola ti ge khadi o afa skola ge tsukuna ge ne ase kilati si si buti le sin ama ku pe kama tira muni na muni ki khakhan thobde akum tamaga ti dan kwa gozi ge akum ku ge a skola yarti ma hanu rasul yarti ka ton ama apani akum angetwi pani ya khakhan khawan e bina gitu a skola yarting gitu di tung pernah gitu a skola yarting tu apa ni ati de pernah berani a skola ta aku cikgu ya tu pernah cikgu ya ati tanya lah bukan tanya a skola berani wa tanya lah pani guru tu agitu a skola yarting tu apa ni aku a skola skola yarting gitu dihanin lah guru skola guru guru kau yang ni istiwa tu yang kau yang ni ipani itu muka masih kadiwa tu ni kaya gawa kaya gitu pini kata gitu berani dan aku agilan lagi kebun pini cang ngada wagi kebun itu dihilas sulap ngada tidak ngada cang pini ngada acam pani gak kagoni tu apa ni tidak tini apa ni ada ni gajah tu tini dia mau kongkong tini dia mau tunggu rupa aku itu dihilas tini kasih orang ngah udang tu tini sang ngah under besar apa ni asing hong quarter dia nanti apa ni ah udang ngah hua quarter tu apa ni kang huang ah wahagat doli ah apa ni kang huang ah kang hum ah apa ni ah ifrof mandir awal ifrof betul hum kuna apa ni aku aku di aku cua furu beting, cuma kena cua kena kini aku tu cua furu beting. Oh, nak lah. Ah, kalau kita sekolah ni cua ngati ni, tapi ni aku nak tipa ni, aku cua furu beting. Enggak cua aku cua furu beting. Kalau aku tu dah sekolah tu dah, macam sekolah ni aku tu, oh, biasa ha, agak tu. Aku nak kau ni emang, kamu cewu, macam tu ia furu kimi, menyeru kimi. Aku cewu dah cia sekolah, tapi ni aku lihat furu beting, cuma kena aku cua furu beting. Sekolah menyeru punya furu tu furu beting, tapi aku pani kaki ya furu beting, cuma kena kena. Kalau singa sekolah tu dah anggap masuk sekolah, tu apa ni atau kau furu beting, kau tak aku cua furu beting, awak kau cua nang hitung lagi. Aci si sangat tu sekolah kena tu apa ngasal sa, kau miskin awak kurti miskin pendek sa, of awak na kurti pending eh. Sebenarnya kau orang kelas, kau orang kelas awal sih. Hei ni, dah muslih, betul muslih kau kau muslih kita cukup akak asli ke sekolah kuna mudu tene tu tene tin tin tin umudu tene ya tin awak tin asli ke tu kuna tin tapi kau sen kau hodem kau kau kim kau hodeng om kau hodeng ah tru ang kum kau ngam kau under visor ke quarter drillan cik dia dinsta quarter drill apa kena dinsta apa ni quarter drill pani kau sen maksi ker om kau quarter drill tutung am kau tru kum ngam quarter drill kati cik dia ona quarter firi ke examen cik gagla lexam cik gagla quarter firi wa examen ni ne wa ha kan ngi amma hal di amma sala khara because abru da hal tin du da khatin du da ba khani tan ngo khatin ngi tasin january to december through the december to january koma tapi ko sum plan yelanga o am ko january to december ni nang a ko sum a sala at from ko report ni a ko de khatin ni to pani ahir hal kasar hal ko ni nang a khle de du da ba khani tin ni a khu ji ge khatin ngi an ngo tin ni a khawatin an ngale ta khu tin an ngale tin ni yari an ngale da akhirat itu ada itu ni tapi ni meskin agak ini ada imej ni gaun ada ngokhat ini dah kerja macam siapa ni kosong oh asing kajalan sini aku hang oh ngat apa ngah kos sekolah aku asing kami jalan sini ngat kuna kami kau kuna kami kau kuna ngau kami kau kuna aci bisi si tuh apa ngasal sa mungkin kau ngau kini kami kau ngau si tuin hum kami kau ngau aci bisi hum kau ha lasti kini tak sengaja lasti kalau oh dan
yari kwangle uda kauder dum kwa ka utini the panim ko asing an kwa ki ni ni kala kwa ha gani kala at am kwa kwa o jala a an kwa tam kwa kitim kopika ni gang an to to a ki yo kwa bula ya ku wa khatni yiti wa khatam fa kwa ki yo do ki do tam ni a to pani an hinga pi pani a pi gang so a ki apna gya kra wa ki apna gya kin ki agu no wi to tam san kwa wa gho la fa stan ni akan tru da pangara pani sulang ai kitwi apiga akta pana wa pia diwa tam ila kuni to pani tam sulang sing ai una kengale tsu ngawa akta pani kengala la kadu kengala ngwa pani ku tua akengani ni la mu tru wa ka tua kengani ni la a tibi si si tru da agu ya da sulang ai da kada ni emin hu aki ku a visa o tua visa o va ki dro si tsu ga aki la ti ta skola ha la ti ta skola akan wi si tua pa va ki e hinga sa ko ni sige pani yelung sa o sige ya gala ata ne kata fulu ni ata egara ne tsama kuna mahima lo so duma lo ata kwa a ti ti kwa ponga kiwa ira ewa o ta atene kwa dina ba achter dini ki askola virki da pani ku ga ya e ndi ya vesa ha ndi ya drosi ndi ya lati ba lati dini kwa dina o ta so langi kwa dala ga lati una tsala ha gen kwa to munir akwa tsala to an e ta dini ngodu ga yo ifu ndi ngodu ga dini usika ga borti ti usa te gaya skerem ko sa kawa ta chela verkel asu didene de khadene as na spasi de spasi an na ama ka kwa pasi de ne de pani apani a maxi gerna a chas kolok ne de chas kolab khani ko pani a ho phani ko de sa kon ko ne pani bhani khala pani bisi bhani khala mus kolab virusi gya a bun ko a ki a visa khasnga ki a visa khadene an khadene fi lord averki din atina tofestan din averki din vana san wa visa so wada gwatali ke bugu da gan u u ti ge ge gatam ase tin an hita verki la atin to ge skola kuna afestan verki wala vri apuna ga skola verki wala ago festan verki la skola kuna ti man neri of yefro ngwe ikon hotra ge ngi ti ge verki la kwa ko so skin a veskin di mama nirin ni ko di wana exit da ni ko ko ti wana ai apena mundo ga class ngo hun che manira fi fru ngo ko so manina la to apeni anul khadna ko ni to to fru dil lagi e che manira ni ko ni to ko che manira ni ko so ma la to apeni amuning a apeni at ngo ga class ngo fi stan so ma ma ni ko ha tsi ya cost am cost ni to da khadna ngo ko program

0: Ya camanda ke ngawanda khaka chike chikoke gege de ngaya hamba jona khaka chi ayibanda kwa khumacha icaca nge khole yewona ke daga nge kana chikoke nge ya hamba ka hamba khunca wa angqula kula tile khunca kula tawa khunca macham kama kalukile kha khunca kula ta xeka ta ncanca o Ebona ke ngendele nge jamwaje akwandele nge ngonqanqa ungeya xone gara ixoxe xhaqa taxoxe xhaqa ke xakwa nge banqe sicce sincawo da ke kanga ngakha xoxe mangwe heya lenwa guta da ne a we ta ta ta da inda ne kai ngoko mbe kai ngoko kanje khamna ndele nge jamwaje ngandwa Tak maya sindang ne, hakek etuna guge awa dan nesne, kaya sindang nesne, nuan kau ke akwa, ne nuan kau kau ke akwa, uwa kau ke kau dan nuan dan awa aku. Tak kena teta na, awa nguma. Ya kena teti. Ewa nak kata kaya kena teti, teti ke kam ke akwa ne ngai bangga guna kam dan ngasa dan ngasa, ya ngai kali tak kau nuan dan ngai. Negalo da khonwa da nam tang na khonwa da nam tang na khonwa da namba suku tum de panit khagai na kawan ko kawan ko eta wa kawan o gimbei kai tam kawan ko kai ngai nga gi ngoku na da ge han kwen hu da gi da ge phuge ko da chi ge yawle da ko ne da wo ge phuge ko da chi ge yawle da kwen ne da phuge ko da sin da ya ko le chu au ko le chu au ko le chu au da ka khonwa dong dong dong dong dong dong ne kau nak kita masih deh, wah cundui cundui, gua ya, hamba kau dah cik kau ingat gua, gua hari kau dah cik kau ingat gua, yang hamba kau dah doa neng, tak kena gua kau cium, kau kupungka, hebo nak kita, kau faturan, kau nak kita masih deh, kau dah ni, gua cuy, gua lemi gaya, gua lemi gaya, cici dah, cikana nak kaki u, cikana cik deh, gua itu nama ngaga deh kaki tu bete u, heh, ada semua. Kukua senda kukua chusi mbikawata senguwa ki tati kati gari kui senduwa te gete khandele kambe ngau nga senda ngau ngau ngau ngau mjusin kuku senda kata kachosya au kumajitaka ngau ngau ngau senda ngau kajit kukubu kakwata ngau ya kateka makakwatu kateka Ini bukan kena ngau nang nak nengu tas tak ada neng tak kain ngau kau kain ngau kau gumbai kain ngau kau gumbai aku tetam kain kau dan tu nang kau dah tas tak neng kain nang neng ngak kau kalau cik kau pu cik kau neng sekarang ngau kau dah tas tak neng teda nak kau gumbai ngak kau kalah kau macam tak ngah asal neng kau dah kau ngau tas tak ya cua kau dah kau neng kau ngau dah sehingga panik kau dah sehingga cua dah kau tak kau begini aku gumbai ngah Tak sentuh ada kau, kau kembali toga galu kau asing. Tapi yar, ikau kena jadi kau mana, ikau kau mana. Mencuba dia udah guna kau kau dah mimin hamba sung. Tapi kau kau dah ya. Oleh u, oleh nak ya kau ya. Wah kama kau lebih kau. Yang dah kian dah kian dah kian dah kian dah. Kau boleh kau kau ingat lagi kuna i kusa. Mencuba kau lah kau kubi. Yang dah ke yang dah tak, dah ke tahu kau gong kau nak kau ni, kita tak boleh kong. Ya, engkau sih kula megia wah. Amai emia di kau tu betul cik ada mengangat. Kau makai yang dah tak yang ini kaya kau nguan ekah kau kan, hasil mah? Kekah, tuan kau kah, kenang ekah, kau kah asing, sejuk dengan kau kata si sekutik kau. Kucua kau kau tabalili, tabalili kau kau kuat, cuma kita kuat kunda ya kecua. Hei, bunda kini dengan cuma sih aku ngan dua ta ngan, tapi masih udah cundi dengan sih cik dengan kena kau dah kerja tadi. Tadi gari masih wah. Sindoknya makat kau kena cik day, aku kena cik day, aku kena cik day. Tapi kena sindok tak aji dengan. Tak sekali sendat tak kali awak cik dah aji dan tak nengin. Tak kali sendawa gigi tak kali cik dah tak kali awak aji dan tak nengin. Tangan aku ni ya kesaya yacaqonda ke mpa khaya icawa khaya khwafa hey kubaconcwa nje kwakhane khake aqa amade qha aqhamade kulamba aqhamagula ka akukushinqa banqhambake thika ndayekunda kwaqiqewa ya daya ke ngxathi mikhando ka matawasimba ngonqandwa ke inqokwa ngonqandwa ngihambe ngicamanda ngamanga awuneququnqa ayiqinqica ode xa ode icwa athi nqanqa ngingaqholi ngixakho ngingaqholi ngingaqholi hey wena tiqinqe chamza ngonqanqa ngungunge tantwa nqanqa icwa danga aqinqa uka uqinqa uka u tiqinqe iqunqe faduna danqetshi tiqinqe hana hey wena nega tiqinqe hana tuna ke xa kwanqambe ngeqonqe ambashintse sinencwa ncwa ngqanqa ncwa todo uwa khoke awu da nuwa gangi akwa da ya cuwa cuwa nda ji duri da cuwa nuwa da nga khori ki akwa he da ne kaun da ne kane choda nga gage kuna da ne choda na ne da chi ya ken ga chi ne ne trasen ka se trasen ka da nga nga ne ne mutu di ne gage nga da ne nga da nga sa tamba ya chi ga gwa ya ya tande ya tande a khora ji ka nung ta ke a khokho ga ya ya ya kuta agwa chamba a khotha ta ku ngang ka ba ngang a ta ji de tuka de ngoi we ngang ta sa da ngeng ka da chong ngoda sa da ngeng ka da chong ba ngeng ka da chong ka doi na da ngou chu du da ka da da ta ji de ku ngang da ji de ka ne le u ka da we ngang a da ga we ngang ji de ne ngo wa kha da sin da ku da chu da tu nya tu nya tu nya tu nya tu da du bi da ngeng ka na chu da ngeng ka na chu da ku a kha ma ka ge kha ya se ka do he wona ke ngan dwa ta ke a dwa ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta u nge o kha kha ta kha kha te blu ka ha ba ge ho ka ma ne wo ba ka ma ma ma sa ta da kholo ko da ne chu di da ka we ne ambe no di bi ta u ha kha ma di bi ta ke ji kan da ke ko ko ko kha ka ta ka ha a na me ka nga nga o da ne mtu na o da ne mbisa dwa ta esenge ya kae nge mam chikana mo ase a chikang chikang mo lusela khama khwe kae qashe ka minqhambe ke tsiya minde le nge tsha moze tsiwa joka tsha bona nge mo mka ka he ma bona nge mka ka te mata nga o mata ka la te ko wa o khale ya bona ke nge sekondang tane a toa ta tsa a ta ka tsi de toa ta ka nga qwa se ko kane toa he de nga ndo nge ambe nge sa nge twita nge sa ngandwa dangxoda ngusambe chika na ikhikhe sibonqo singe ngengo saqinqa tu hayi singa da gata ngkhokwa ka kungwa da sinda sa twitter mphisa twitter mphisa sinda sa kunda sa twitter mngar singe sake tululu qaba ke ya na kuto aqwa cha u ambe jike kwa ya gada ke ya ngengwa ke ku wotani ni khwanda da nge kuma mkhone wa da chima mqone ano khoma qonda abantu ba duma duma kancane ku chika nangathani ukhe ka ungakhajila kakhajila mqo khale ko omqo kuma ke ithawise zimcwa athawise ma me awuta kancane maka qoka kulima yakhe qabukeke mcawo makane wathi khaxaya kanti xotha kula khaxwa akancane maka te ke mcwa awuta he wena ke ngesidwa ke xa ah tangle sindo tangle ambe ngaye hayi ngikhanye ukuthi mina ngicela ngasi kungile kangu kade kangu kade kangu kade kwa ngida chitore ya itata sinqe kuma abanye acwida ngakhida ke ama ngxeka mpa ngxeka ta ngengwanda acuba dodwa ngela ama ngxeka madwe ngxe ngxe ngwana acu ya okay kana kaja kangu ko ngcuma ngxe kunqwa ndiko ka kuna chunqa ngwa ngxe sinthika ha takanda question de chikan twa tudu jilama a mesh ko ne de ne ne ya ngi de ngi am ukhaka athi mta ungi ngonga ngi caka ngonga ngapha bugum ngapha bugum usiqi a da akonde ke pang khwata ke qaba chika da he ngwa khale kanda da kam ko duma ungi ukhang mpa ngimandang ngamtenji de kaya konqanga o chika na mata kanda akangwa khafal ching tentando ching munimunira takana ngimkon duma uyem kun aduma u kusa Kusa. Kusa ne aduma ngate. Aduma ngate koko. Hewe na kene singe gam chakanga den aduma ngatu ngau gang den akwa den satang san dua den ni. Aya teng teng kala den kala kala lang kala den isin kundo das kundo den sin das sin das sin den den haki koko ngum chen den das. Ah, misalnya ni, dah gudas ni, macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam Hewan lagi ngambil ni, kau ngambil ni, sana dagu nak kaga, tu dasungga, tu dasungga huna, ada ni, kau ngan hangun tengen babi tadi, hingko kula, tadi yar, nida tak babi tadi, hingko kula, tadi ada ngambil ni, hingko kula, hingko kula ngambil ni, hingko kula ngambil ni, ngambil kau ngan ni, tadi hingko ni tu ni gaga dah, fuck rumah. Siapa nak gagal kan? Kan? Jujur, saya tobi, saya kan tobi ni, saya tobi ni. Tapi, cakap tak gada. Ikan yang cakap ni sejak, tapi mereka tu cakap tengah-tengah tu wanita, wanita, itu sah. Siapa makan di lapang kau cakap? Tapi kalau cakap gagal, cakap tak gada ke? Itu tak yang sejak ni mana? Kau mahu tu gugur? Atau tak ganda? Kole, kole, kole, kole. Uda, kalau cakap gagal. Ga ga ga ga ga ga, tak mungkin yo. Kau sahaja lah, kau sahaja lah. Nungkin aku ya, sahaja lah. Tapi mulai kaki lili, tapi tengen ni sih aku kong. Banyak kaki. Hei, nak kita? Kau cung ada ke? Ah, ngung mang mika, ngung kada ke? Wah, kadang-kadang kita ngaku ada ni. Kau cat ngaku tung. Tapi ni. Eh ambil ni fuck pula ni orang ni, tasha utuh dah terus terus terus terus termasuk dah ambil, orang fuck dah sen dah, minggu cakap kalau gawat tu dah termasuk amal, amal kendi amal tu ni tahu, ah segi sah sen dah, kaya kaya kaya dah, dua tak gusar cakap turun gawat sah cua wah sah, usah tu cua sah cua, ah cua sah gawat aku, kalau tu nasi kalau dah tu dah termasuk dah, cakap ke utah, cua. Asa, gaduh kita usah nak cuita. Awak sahaja, nasi kita kata sendiri. Jangan buka kau gitu, jangan gitu. Kau gaduh kita kumis dah. Tuduh dah gaduh, tuduh dah gaduh. Jangan gitu, jangan gitu. Cucu muda. Ambil ni, nasi kita makan dah. Hei, cung. Cao, nasi kita kau mengau. Kau ni ada. Kau nak gugur, kau kau tua tu. Jangan nanti, kau kau wah pesu. Tak ke pejuru lewat tak ah, wah pejuru. Tak ke cerita tentang tak ke, kau nak gomb, kau tua tak, siapa nak, kau gak kaki dulu, dah ambil nasi kong nasi kong dah tengah, ah, cakang dah gubeng, tu kat aja cuka dah, dah gubeng muka dulu ni, kau nasi kong ah, ayah, ya cingu aja tu, wah nasi kong nasi kong ku yang dah, wah cikana, dah, karena ni ngawan dah kaki kei mumu ah, angkua taka. Tang kau cingui, tak hamba cis, tak kau angga, kau angka ku, kau ku tinggi sangat tau ayah, tak kau kulu kau ang, tak kau ang, tapi ni kundangan ni kasih kuku lagi, lagi tek kamu wajikan doa, tak kau kau tu mana tu si mu agi jangus.
1: Kami kaya siwet, am tak kau drian tu endah kami ni tinggi, kau nortian siwet, kau niye, ekska FM siki nanti sport aninsa kawana kati.
2: Kau nortian siwapin niha FM Nations Championship, imtane cok minggu takkan ni kami kuci gaya, kau second half tak kau datani, kau kau cok tak kasi zin diarta ke South Africa, Dawes. Wa zero da tang elegant du kon here get you bulletin ko ugo da to faga ni ga
3: exka fm honor ten siwa o da hon ni ga ka sika demo de kono ku sa ga South Africa go suya go ga go pendeno sesen der daga noto wales guanamka. No, they ada aga kwata katego no kurisa inye taiga Xka, the platform ten studio sika, anandao sika kukara kodango ikate.
1: shamekeka moenu siwe am tako 29 ga minute nge gwa onorten 709 xka fm siki no program kwana ostrad etwat khatini tango hede komat khatini tamakhanu e kratio sport and sizaten wesenate a ka khere na khuno ri tango ete kuri kuri na qeqisa nyanqo
2: honorten siwa pen 9 fm miwa hambri section 10 benedito ketipe ya lesson champion sek yang was from boxa welswa kya khabisi da ya khabisi south africa wa 43 The Wales was zero. Wambola Tigan Wenghaka, yes, Gaka, Hollywood, Baking Park, K. Deben, Takwat Ulu, Ntane Gawadu, Tadukrea, O Daka Ike, Yim Hekoya Junior, World Championship, K. Lihai Gaku, Taka Final.
3: Xka FM 107 o ta gone nega ka sika te ya orogwa te dom kubora si khuri o ikino set africa winner wales ko a drien fierta noto no temu a go kara khotswano visa nyam go kara ta reina krill williams yankees and aranza no teku wede te platform ten studios ika ditango koma kurikurisa ananda otuata nika
0: taka ngai juinda ke yasa ngekha taka gcona tinda akhaqe makhwasa ngathwa amthuma misa misa aqanqe angimathuta chichimuke matumthi Ambes. Come, Kukota. Hello. Ah, and me, I'm going to go again. That's the one out again. They took you. Again, coat alley. Go, says you go, Gula. Go and go on a two. Then go on a two get here. Eaten. That's it. And they will not sing when I got on the bad guy. They were. Gumlanda, Kayawari, complained the Gayan is Gamkakwam Kwanga. Heaven again, and the letter was in Aguanas at the Mumuling Kanking, Kalakota, Kalakota, Pupu Kalak in Agua. Tasada Sinda, Sing Asin of Swan, maybe Dugging Aguata Sinda, Asinda Gai come with Aguata, Guru Chow. That can't be Chow. Ah, that crosses at the Ignana, then oh, Gai come with Aqua. Heaven again. Again, no one took a dam. So no one at you. Sink into the kitchen, the kitchen, the kitchen, the kitchen, the kitchen, the kitchen, the kitchen. No was at Tavin Camber again, my tung, Tavagani water. I got in quite quanta two. That's English over the 2 minutes to country. Tagging to be a tung out to chicken. I quan. Halia tung to her to a cracking hogging like a hang. I go. I mean, I'm not sure. Gay, no sing, ke nna kwa ke tene nna kana ye nna nna ne ka ga banga ka bana ne tsoda ne a ne a ne tsoda ne a a nne tsi ne ke khaba ke khada ne no nne tsi ke khaba ke khada ne ke nne tsi ke khaba ke khada ne ke a a a a a a a a a a tong a tsi ke khaba ke kha daya a se da ya ya tsa ke ri ku a kurima ta nonge usa phota no ga kha kwa sa u da tam ta tswa tum ta no kha a ngai ba ta no ga tswa ya ya tsa da da nga da tshwa ta phongule ka nda o ke ka kula se ga na u ka ke ngule ka nda ta gelili khala ta khona de ta ta tuch i ku ku wa ta ge ke phuke nko Bege puke kota khona nqikwe qhamza dadza kuthi into ke puke kweta khona nqida dadza ikuthi into ke puke kweta nqida dadza kuthi into ke puke kwei Dig ugana amke xakwata akholo aqinta amke xakwa ayiqinta He wunake ndandilenge cha mwaza xakwa ngei la nqesika ne wa timi qoka ne ayigese dzise nge juke kha juke kha manje juke kha kwandu jita mkwa kuwa tifuti He wena ke dane ya ka go go kwa nda tshuta nda tshuta nda tshu mo ika o da kwa go wa sa tsata a tlokwe i drita a no wanda he wandringa tsa moza a donga ke se kwa se ko 5 ta tonga ne se kwa se ko 6 ta geng a tsing ka go go aga ka jira ka go ngema mang ne ngolo mi tsing mi tsong ga ka sa tsike ka komi hambe ngomanda ngantu asinda kune kunga thubi ya thuma thubi thuni khaba ngilanginda cece kumkhicwa xa ndumbe xa khafalke tindule thujo ke kuthu ngakwa asada ngiwa a thubi thubi thubi thubi thubi da tsau khada khe ngwa ngwa da asada a kontu a ngeke kuda asada ngwe ngwa chi yen kuda ngwe ndu ndu thum ta ka kala kala kala mkala kala ngwa ngona mkala kala ka ka thumunda ke takamba takando kanda mwaqhiya nonga hebuna ke tangaya kanda ke phaka phaka kati ke phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka ka juwana nonda ke yawe ama qhaka na skillin chochi shunkao uta jwa juke juke juta totuna taki a tamqake gqoqumta ke qaba tengqondo lokanga kakha minqulo noku kugqoqondo singe a mulawe xula xula kamane wata ka kacwa ngula ta kwa ka kacwa ngula he o kwa kacwe kunde o ka kungangem kuke giya khona xa ngita khona ke kwa xa ti xwa tata ti o tata ko ka ke kum tata ni xwa kunda ta ka tso ka ta kwa ngkhuju a tso de netando asing a a kacwe khala khaba ane moge tshwa kuna kula khaba tshaude ke kula kuna khaba tsau tshaude ke kula kuna khaba mjun ke kula kuna ta jun a khuku sing no sim ju siba to ka juke ka ma ka jila jila maka ndo ake wa ta a no wanda ma twa ngwe ke tsame ntaba ta tsintse ka ngwe tene ke dawo yo ke tene tshuti o ke ga tsi ngun ko ndawo ka ga tsi dawo khun ka an ka ne ji thoka ka ngwe ka nwa tshuti ta ka tsha sin tuwa tsho Tega a tsuka ke se kwa tsuka ka da da ba da ka nga tshuta tswa kana a Tega yige a ka go ta go la ka tsuka la ke ka ndo a tsi mai e ta tsi ma go ke tsho a ka la treng ke tsoka ka kwa gundo am treng de yige se go tsho ka ke tini ri tige se go tsho ka ke ya lo firi tige se go ke tsho ka ke to lo firi ta ke ya ta ne ka nda ma ka mi ndo yi e ka o shen a yi ga tani ke dawo tote yini yini nanga ika ke kwe tunga tshwa ka tse sing a tube yiri taka yini na a tuka tshwa ne tika na kha ke khala nga kana kha ke khala tane a tsing tsik tswa da nga da kha kuna da nge i juka juna ke kha ga i maga kha ka ju minula minula go tsanda ka ba yo ke o kwatsi ka ne tsik tswa ke sinda ke go ka tsing tsika na tsogone ne chika na toke ngwa o kuna bona da ke ngwa ke se ka ne go ke ngwe tobe toke tse ya kunda ka ka no ke tse tuna go a se ga kha ka kha kho ike tsaka ke go longa ka ka ka tsi tswa ti kawa agwa sin da ba kwon da bangi ti mai ke tu kawa to na ga ti kan nwa nwa to ga bigi bedre he wona ga sin da ga nwa ga ti nwa ga a tlo kula kan da nwa da a ga nwa jung ga tlo kan nwa jung ju ga tlo ka da ga nwa tlo kula da ga nga mko ka ta ka a ka ga tsami che a ji kon da sa ko tu na kwa ka da bisu ku nwa ga mi ala kan ba
1: siewe am tako 39 minute nge kwa 107 ko nge xka fm siki di gabana sport di anekwena kyao ka ko
2: fm ka ma juwa juwa ke madilakum ma tami khe hambri section 10 benedito heke ricardo cardoso juara juza divita sikamang nawike junior World Championship ke France under 20 heke junior Springboks ke 20 under 20 wakam bola ywa kwa ke Michael Messi stadium ke Tbilisi da referee mtsam ke ya wa referee Ruben Kim da kanene kang nkoteni tshwa nko ina 20 minute ke bola kanene ka sidla kwa South Africa me wa 3 ta France ke me wa 0
3: Xka FM 107 o ta go nnega te tsam tro tontang go do ti Ricardo Juara no hambri 610 Benedito Mtro no te ave Nelson Mandela dag 18 July no Junior World Champions final rugby sigete ya gwa tsa e o create no Michael Messi Stadium Tbilisi Georgia ka o krisana de re prima Ruben Kim te ekramada under 20 South Africa kwa no under 20 France kwa South Africa kaika 3 France nolo 20 na ka minute ke te ha tsa se kana wo kri kunwa de kwa te aka kwa go kunwa go no platform 10 studio sika tikukara go ananda o to go twata nweka khate nga ka karo nu ta go tsetse extra fm

0: ka e jugial mangete jug a khoga da sin tsige mangete konkwa and South Africa jug kama di tsia Namibia a tsia ok inna wa tsai ga ko da sa yu ya ka e kula kenonga ho khale tsimo o tsige tshe tsanti go ya ngwa de qona jo ma ti sei ya konna jugi ku
1: Mikuwa juli hata mpawandala. Ta mangia mangete. Mangete kwa angamitu tuwa.
0: Yangu wako na juli tishimu hei. Ae, yukwe mwagadiwe sa ama yeku. Wako na
1: juli. Tishimu ama kwa iwa. Ngaecha. Tu as tout à tout à la clôture, tu crois trop ta clôture. T'as gâté trop trop ta clôture. Et que tu as tout à la. T'as gâté tout à la ou. Que tu ou que tu ou à la croix. T'as gâté ou, inga te wana, tchonga. T'as gâté tchonga, la gâté, et toi qui gâté ta tchonga, que tu sais, t'es que le maillot à mettre. En toi, cato, du moins quand tu te tato. T'as gâté ou que tu en as. Ok, ta ke pente ke ikwa ka ko i u ka indan ka ba ka la chu ke ya chu a ya hang ang kam ka la wa in in ha ma khuna ka ka ya hang khwang ga le tang ga le ka la ka yong ka ba ka chong khuna ba la o singo ke chimang ya ka la hong wang gu ta sing ko ke u ta ka sing ko ke ka ba ka ya la ka sing ko ke kham ka sing ko ke khong a ching ga le tang ga le ka la ka sing ko ke Gabaga tokuna balasin, we gonna balaque. Punda kagan drink or kagan drink kagola. That's a cogan, I can make a sink, I can marry. Cogan jetty, cogan, cogan, toa. Cogan creepy, maricola, tagas, cogan chook, and has a cogan congunda. Then her cage tape and marry me daddy. Take a moaning out was still a mm. And only cocky oot and the game cabacate and hung the gate. The gag it longer. In Otuna men, Angati, Untuna. Then I got cocket, a chief. The cocket, Ua Uncala. The gag, a caker, a candy car, coke, come. Yet, and get him, Tangenta, and get him chat to make it. Kay, Hariati, Taya, go, hm. Mola Marita, Angala, and drink a cut and cocket, wa, sir. Tambi, Gangi, one as a cocket car, the gasaki, Untuna. I am cocking my tea. Utang hagas a good song. Saggy concrete and hugging and content hugging. Clear to me. Tagasan and place on me. As a cold Saka ga conque. Sakagin, Maricola Tasakin, dearia queer. The Maricola cagating, Allah! Mora Saga consanguitas, I knew you like a la gang cagging mutia, Marita Angala. Tanga cagating, Atasakaget, itaba. Tanga half what as a getching can be. Tolong to me, I get it. Tak ada hari saat ni, ni nak ikhlas pun, angkak ikhlas untuk ni kita. Tapi mari kula kal aku lah, okay beniaga. Tapi si kau sih sih kau. Aji sih kau ikhlas kamu okay aku tak kek. Aku angkak wak aku mari. Tak ada he aji lela mari. Aku wak ulak aku. Tapi mari wak wupi. Aji ngai diri lah. Kau sih sih kau tu na. Tapi aku lah okay benia mari. Ini musim dua. Kekai tu gayu ye la oh enum. Juga kau he anda baik halu aku anggun jo. Anjo kalaka anggu kakak kali kalaka anggun. Tak uat ama tanga tak cat uanggun hari tiraya. Tak kamu anggu cengaya. Tak kalaka anda baik ayu ya. Tak kamu wa kisah kali. Juli kali ke aju, angganggu kan juli kali, tak cinta aching, tak aching ke, kasih tu pak aju. Wanju nama kan juli aju.
0: Tak lagi, ma imate ni kuah kab, uzla, muka koga di, muka uzla, ah, siapa tali ga?
1: Juta ni abang kata aku uzla unga, mula ke angin kat kuyang, kau kuah kat area, kau uzla unga, tak lagi kat kuyang kena, maka ni angin itu waspangil. Tak kau aspangiru tak kau kasih kau kemui kau tak aku nyumbu aspangirunga.
0: Tak ayah sih kau gama kagiam gama kan tua pengak kau angguis aspangiru aga. diga tso se mang wa ga mme
1: ka tso se kwa ka wa ka mme e kono kono ka ke banga onga ka mme ka ka herpo ata ka to ba spangelo
0: a nga ka ngwe ge kone tso ke sitele ka tle ke kula ma ka kwa ka ya ka ya sinkama
1: An kawa jinji tsacho njinwe ke wakwala daga u ke tsa gang a ka khokoma an ba hm ke kho ami nga ba ka hm te ka akwa tsoki si tswala a ke okay daga he ya tsoki si tswala ta singwa ta u khum dan njinwe a kha nko ke wakwala daga uke tsa mola ya ke ka otsi tswa nwe me ka otsi tswa ka ta go la khongwe go khongwe a tete wa ntjontjwa ntjontjong ke ka tete ke yawe kang o ntjontjwa ta me a kwa a tswa lwa he a wa hng he mi ka ntjontjwa wa nna tsho a tswa la yang o ungu daga he a kwa wa kong tswa la he wa ngu tshondole nwe a ke a mesa take a ambe khokhomang kang sike dui dan tinge ke kho dan jonjon ke jo ta tinge ke nga kandang sikha ke phulomana dame ti kho tiwi se si khom khwa khwe dan nga ute ke ti ke ma ke ma kho ke mi ka ka mo ke si ti khwa dui no ma ke a wi dan jonjon ko te ke kho kwa khwe ta ma wi a jotene ne cho te uwa tin de mala a khang tho ta uke nga ta ya ge kwa te tu tu sung ge ma uwa ta ya ge sung ta jan chong we ma tin de ma tho ta ge cho ta ge u ta uke ku tin de ma ta ta ka kha ge kwa tin de ma la ka kha ge ve nya ta kha ge cha cho ta si kha ge ka ka chi ta ge khong ge ngu mi te in ta ge cha cho
0: ji shi ma la ma khang ma khong ge mi chi chi
1: tika jisi mwala kanga ya kwe kao kwa akwa kao chi kwange hing heke ehe chi kwange hing hale kwe kwange ya a a chi kwange kwa kwange ya teke ya we chi kwala mwema ki akwe akwante akwa tako kwa kwe kao chi kwa yoke kwe wa jisi mwanda kao chi kwa wise yama kia chi kwanjo yama kia njinko a kao ka ti akwe chi a mutaria tsa khabe ka ko tuwa mta ko ma ka la he ngo la u hi thonda ta tsa tsa tsi mo wa ka

Est-ce que FM ko ne rekon season 5 tax manité dege kon kan go su pa ke fer manité mon kan go le ñuy tan ho ci taba awa tinere da mtene ne go ci dege wala kom de ko wa ci sim wala pan mo mtene go chu aw ngo wala en ko e sa go ji ci ke ko ya to kai si a ko e kai to ara duge numuro ya woni ten seva ben ne kha FM man mtu to ko ngo wala ngo Angkuh saya sakuji sih kakek radu ke mungkin masuk dan duit tak ngapa ulang.

0: Sagoaco. Sagoaco. Skelpat is hey day do di man mit olifanti. Sakong doa. Ya, oke ya, kom doa. Ai, kam ni ma gya ngui man, kawa ko ngui. Ai kita ting ni me ko cha kon doa, ni me ko gen da chu. Ta ga ni ma gen na chu. Ta ga e wa go ko ka bi ge gya chok chok ni. Chok chok ma ni man, ta ge ko ko shuan chou shen. Ha shuan shuan shuan ko sa ni ngui tin mo da shuan wa ga go ta. Ko de ko sin ta ko ni man. A te ma da de ko ngu ko li go ko a te ma de ko ngu ko li go. Ko a e. Ko a ga ni le ho a. Kwae na ling het na ling kuk ali. Da di da o. Awe te tak da ge ta sun kwa mga da mga da. A zom se sa ga sun sun kwa ta kwen ga ta go ai. Kwae zom ma ngui kam ngui kwe kaba kong da ge ku da ga sa ga ja kho ge a o ching kwa ga ga. A ge ta ak skwi la ga a gu ga ndo ga ching kwa ga go ai. Kho ka ge ta go a se ge mba a se ge ta ak shon kwa ga gu ka ge a go. Kau cingwa kan tua. Kau ni sakit tau aku. Tak kuai ye. Nama kau kau. Tak dapat kontak. Tak kau. Mbak kau koma. Tak jauh jauh kau tak kau kau muka tak. Wan akan sung tak kau tua. Mbak kau kau kau kong kong ni kau tak kau tak. Nak kau kau kau sung sung kan tua. Tak jadi kau kau. Mbak jauh kau kau cingwa sih kau kau ni nak kena. Kau kau kau kau tahu kau jeng ada kau kau tegu kau tak kau kau kau tua kau ah tak kau kau biasa kau kau kau tak kau kau tua semua kau tua kau jeng tua kau tua semua kau kau tua tak kau tua kau tua tegu kau tak kau kau kau tua tua dong tua kau kau tua kau jeng kau tua jeng awe sungguh gay tak sungguh kau kau tak kau tak kau kau tak kaba awak sungguh tak es sungguh tak tak kau muni tak sing tak kau es sa choking kau zaman zaman kau wajah kau sa ansing ansing tak demi kau gak kau gak tak cengkuk tak kau ngah kau gak tak cengkuk uang kuli ke kau gak me kau kau tak cengkuk tak cengkuk uang kuli jauh nak kau kau kali awe Sungguh tua tak awak je cinta tak tak kau ni je tak tak kita enggak kau tak ingat ya ingat ya kau bukak kau bukak melaka zaman kau mah tak kau kau bukak tak wah kau tak kau ni tak sungguh tak tak kita kau bukak awak kau kita jawab kau kau tak tak kita kasih sungguh aku kencing eh kencing kau kencing kau kencing kau susu tak Kau zaman tua kau zaman lagi, agak kau sekarang tua agak kau cuci kau, cuma tua kau dia, agak tak cuma dia sini agak tak kita show, agak ngah show, show, orang tak ngokang agak ngah show, kau terus lah kau tak ngah show, show tam kau tak kau Kau pun tak kau sian tam, kau nak kau mahu nak naik karya, tak kau cuma naik karya mi. Macam siapa mungkin naik karya orang gumi atau gum? Tak kau nak gum macam apa? Kau pun tak kau jauh dah encina, kau ingat tak kau pun tak kau guru tak aku. Nenek kau gum ada aku ada tak kau? Kau dah naik nak nak kau tak kau jauh kui tang gumi. Ok, tak ada aku khabar tak ada, aku cek zoom tak, ho, aku zoom. Naga cek, eh aku gunung naga dah, aku cuit ke aku negang, aku cuit ke aku kang kuku aku cek zoom, awe, tak, anda tak gunung tak awe tak um, kain pasal kau kuek dah umur kain pakai kau kain tanah kau kau cung kuna kau tak, ngomua tak. Mau tak? Hazam kan ini kita tak kesakar. Tak boleh hazam. Akan nota teman jauh gumi tak dunia. Tak boleh merah teman kita tak kami agum mera atau kerem itu suara. Anak kami okey. Mereka ikhnya orang okey lah. Mereka tu kunda mana aku cik dore. takwa tako akhoqo ntune kangenene ka tsukha a teti kwala ne ka na ka tsuwa tako asingtsumi awe hawa zamqeqele yaqha ta hanqo tsuka tsutava zamtak tsuka tsutava zamko ai awe hanku kukukukwa tako kya qhanqa wata awe tom ka khotkhata awe khotkhata ukhatkhata ukhatkhata ukqawa tseta aqama khotsimntak aqama khodenguna tak kai tawaqo tawkwete awugegeta kwi kacimo kwaqunga awe aqwa jenge khonkhara hi mba khonkhara ke nota ge athasinta kwe tawkomeke gumtira jwato ake jenka ake gumimba ake na sirke chwa taka he guma hetsu khate u tako aye koreka mdzika kote mdzatina mkokgei kokgei singa juatka nak ege ko mkokhaba ige singa inko singa ngwa ge singa idinga to ake shnuwa awu singo ngwa ta we shwa khaba te che chingu ta chingto ngo sing cha to ugo to ko te ba ko ati shi kong ngwa to ta ko e hanyi ke nga me ko sa khumi hando e I'm going to go to the house. Itake uta kondwa nqekanga ke otwandwa tabe tosi nqekanga tena ko dangi ka wese sengae ekama em ko ka hwa kwe umtake tsoke singakwe tani a wako na hwa ganga mtore ke una kwe tama na ko bya dangi ka kang ha ukama ikonga bagami kana ko ka wese se kho ke tsai ko dangi
1: kai wa macha ha I'm going to go to the house.